tinkulei mok ose ananga nanga wundangana abomnga tinkulei bok tarambok naei micharinga ndiaei mot ose ananga nanga wundangana ajaga tibiaei bok tarambok naei michangle bogei mot ose ananga nanga wundangana ajemgle bogei bok tarambok naei misaga vungulei mot ose ananga nanga wundangana asaga vungulei aye yegei mot ose aye aye gei mot ose ananga nanga wundangana abomge tinkulei aye yegei mot ose aye aye gei mot ose ananga nanga wundangana ajaga tibiaei aye yegei mot ose aye aye gei mot ose ananga